0: agoeng imile kemache mandai tenyon kemae kachorwa kemi tuye negetinye nyondon ko niton ko yein kabisa igasile nyoton iribe bortangung goribe bortangung amun yae kotangusit kabisa magatete en saishek yoton tugul baishen mwaita nebo sour lotion bitunat en duket ak supermarket ne negitenen
1: pa kamanut kabisa karibu Isaya se mwagenge ko mwa iso agenge ketar program
2: Kongoi, chamke tisho vedu ak in Arabron.
0: Kongoi,
2: en nafati nukon gunon. Kwa kipke gerin. Gale, chukhi gerin ka chamkin kamwa bohonten nongko in. Mata kenai bohonten ibarra kashapwa. Ka goin sa itan di geno otoro wana. Teme ni vitan in maragi hotwa. Kung yon to spi alake in. Gale, amanya ogera genta hai wakse gena giles mure nekene. Nogota ni unata. Ino machame in Edwin Averi kwa machame in takitaki ke pinduan seri ame in kichap seri ame che mwa chito makosa nuhune non kenam kapisa matima taki ijwe gele makosa ise kipchuge name vike mingwe kongkwa ibiket nye ravi ino kuma vikero oku tanangeger kuke otaraka aki goi bo kwa amot ke etbo nye jito nye kwa kwa insa ita kwa kobar vike uju kutum jimbetro kevyo sana Konyolu kenam mama kichwa kile ngamun kasha for once a time kogi kutubiti presete. Kuma kenam akina ikuchi tumre onto komi uwe sikonta pere dupe kaabin teke kichu. Kenam kakusa. Matita ke pakari ngamun la lemon ni sauri tati. Kichu kutume pita nesala pakako tuuru nende. Ikeri lima ke burburen surgali nyevara bruto nima kele ma kowe kowe nipo tuun koi
0: kakata.
2: Makine na wanta asu kogi kule kicheket kogi kau.
1: Expressway agiwangune kebeberta natong nebo Uhuru Park. So gerile kepangan geng labatoni.
0: Dinye labatoshe kyota jiwa half marathon 21 kilometers nebo 10 kilometers ak nota nebo 42 kilometers ak nota nebo fundraise nota nebo 5 kilometers. Si sirge iwendi nairobicitymarathon.com agi sirge agenge na genge. Nota nko labate nebo 42 kilometers nota nko gobelik en kwanyi kak murenik kwenye urshinge nota nko rabini keide 3.5 million. So sirge agiwa genge en pi kyoton chegorwai labate nebo genyine nebo mut nota nebo Nairobi City Marathon.
1: Pagamanut kabesa igerile gesir chege labatana tana ingoreta nota ngekararan ye kibendi tukul kibagenge. Ngaliota genga iso sokabit ke tarate tetutiet karone nota nebo vitabrane. Yes.
0: Ngega sa iso sige testa tulen kibagenge.
1: Isaac, ngaliota genga kitio?
0: Iso inko ilen.
3: Ngoi, agar alawan ni nitapan, setiak kai, wama meyata ke dinaratan hoi. Kongoi mbaran dan kongoi nanggaran tabe tu tak kira ni. Aku alia kara kongoi abu kamu tuan murci mak mana mengunjiri dan tabe tu tabra nasi ngolang di borobie. Kita jaga muat jaga Edwin agarik. Kita jaga muat jaga lepas kami itu nafai terne ngalal nama presiden. Kita kau tiada anjing ni kongoi murci mana bagap serit murci mas kasudi. Kami jaga jas kasudi kongoi aku bangalal nu. Ngaturin nyoru wajumbe tu murci mas kasudi. Kengen ge lakukan ngalal tabra kata kasih aku timan wajumbe. Kuma mungkin ada rakyat kasihak. Ia adalah walau rakyat yang mengalami rakyat kasihak, walau muzium benda bakap seri. Aku asalkan Edwin agar engkau mungkin ada apa? Orang tua muzium benda bakap seri kau jadi tesiani. Agar sana kau bersama ini anda kau lalu ngalai kau lalu. Aku tahu ini kau lalu ngalai kau standar. Agar kau sekarang mana gunjiri belanda lalu dah. Asalkan ada presiden lalu ini sekarang mana gunjiri ngalai kau bayi. Lepas ambu agar lagi muda amandeng studio. Amma jadi dia kau keri jo. Untuk negel di ini betul tabran. Aku tu tak orang keliling dia absi wah, so ini tu tamatai. Kau tak tahu pias ni bawa apa tisu dia duit Arab tahu. Kira apa betul tak yang agak? All pias ni office ni raya. Kini orang ni ground raya, wah saya masa direct tu lama jadi raya.
1: Yang gaya isu.
3: Orang ni duit ni agak. Okay,
0: okay.
3: Kau mana kalau jadi apa pias? Bawa apa tisu? Masih macam berapa?
0: Okay, okay.
3: Dia masih jadi pias.
1: Betul negara ada nak utak ini engkau miran ni pias kericu, kau betul nak karun komite kau mastan deh bawa gorab DK. Agak lawa mui benis, lawa mui ben eng DK farm. Angge meta jigunat, kau beri naik duit nara utanoi.
0: Kau beran Eric Rono, kau agem mande.
4: Gunon ko site angwan nebo karun accessa superhero jam. Aljinget sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo akpoibo yet.
5: Chu kologo iwegabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul.
6: Chamge ko sendi ni ngwitu ko lele miteka ko chenguni saita ngwan nebo karo nako jaisubi ko logo iwegabe met tutako eng nwagindo kongete emo FM nasomanun kwane Stanley Arab Sugurita. Kakomwa negi MP nebo Bahati nekonyitot Kimaningu Njiri kole nyalu eng piikab emoni ko istoege banwekab oret cheibu ng'emisiet nebo kalyet age nekotonoto konyalu kikochi boroindo ng'alalutik eng kasarta age tugul nekabit terchinosiek ye kangong'alali eng tetutiet nebo mwa eng karonetab raini ko kimit ne kole ng'alalutik kobo kamanutiet neo amu wendi koibu walutiet nebo koigeny ako emetab Kenya ko agenge nebo biik chetie komasta nebo serikali ak chematie komasta nebo serikali ako kounotok komanyalu kobit ng'emisiet age tugul ole kanerekchi icheket chetetei panwekab oret chebo ng'emisiet.
7: Ishu hii ningependa tuiongelee sana. Tusifafanishe kwa sababu sasa ati hii serikali ni ya Ruto ni Mukalenjin. Ati serikali ile ilikuwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo serikali kwa nini watu wakuwa na goma. Preparation for any demonstration, we must think twice. Neither muko upinzani, neither muko serikalini, inchi yetu ni yetu zizi yote. Kwa sababu also, we cannot push opposition that ndio achukue serikali na kuharibu mali ya watu. Kwani mutaongoza nani?
6: Kapoishe kasarata kowekchi kongoi minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen aga kandoik alake chebo serikali aga chekiib kakwautiet nebo kechutchi aga kecheng walutiet nebo koigeny kosubkei ak panwekab oret chebo neregekab olietab mwanik nekiakotestai kokon kaimet eng emoni ne kamwa kole yetesetai ng'alalutichoto konyalu keker kele kabit koshinet.
7: Murkomen recommend him, he did a very good job and he went very fast. Akakuwa mbele ya minister wa road, akakuwa mbele ya deputy president na akafanya kazi ambayo tunaheshimu ile ilifanyika. Lakini naye isianze vita hata ameingilia ministry zingine. No, Murkomen just continue with your work putting peace and going very fast. Lakini tuangalie vipawa rais ukipea watu kazi zao. Angalia na vipawa.
6: Tesetai kobaru boiboiyet nwa meng'ik chebo komasta notok nebo Elgeyo Marakwet kosubkei ak tetutiet nebo teksetab oret notok nebo komasta nebo Kaurura agoi komasta nebo Kapsawar eng county inotok ne mwae ichek kole wendi kotuitos county notok ak county nebo Uasin Gishu ak kotoret eng kasuldaetab boisionik cheterterchin chebo bandab tai. Kamwa ichek kole teksetab oranotok wendi koibu kelchinoik chechang cheboto koib rurutikwak kobun mbarenikwak eng kogilenwagei nebo kabatisiet asikobit konyor kelchin ne kamwa kole teksonotok kobo kamanutiet neo nekasom serikali kotestai ak tetutik chotok.
8: Barabara ni lima sasa najua sai maengineers wakishakuja watatutengeneza barabara iwe mzuri na spiti zetu zinapika soko kwa haraka. Toka Aror kwenda town kwenda Eldoret unaanza kuamka saa 8 unapika town saa 11 saa 12 so unapoteza usingizi. Ndio sasa hii barabara ikitengenezwa upika town utaamka saa 1 uamke saa 1 upika town kitu kama 1 hour 30 minutes uko kwa town.
9: Mtu ukiwa na safari ya kwenda Eldoret tuseme leo kesho asubuhi itabidi by saa 2 saa 3 hivi uwe umekula sapa yako umejianda hakuna usingizi unakuja kaa kwa stage hapa hivi ukitegea gari ya kupisha wapi Eldoret na hapa hapa Haror tuna gari moja tu ya kutufikisha huko ukikuja ukiwa umechelewa inamaanisha safari yako utakuwa umefanya nini utakuwa umeahirisha mpaka siku hiyo nyingine.
6: Akchato kologo yegabe me tengwagindo kongete emo FM destaip jit keteshani ole nyorchini lego yegabe me chiti to atine asarta ni nyalu kaine ni Stanley Arab Sugut.
5: Jotok koga logo iwegabe met eng nwagindong kongete emo FM.
10: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
11: Ketisiet nyele.
12: Yes.
10: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: Ye mavolo mbanya galo itu azuri azonduri abana menge no tilekea ine ngalego jotsa giveri onore gile jiveto rawana na tare tai tetira tare babusa timbe tavaini mange vo mange kasech
1: wa muna sana yo la mastu te krime
2: ki jame ge
1: ah bye bye aga ne ga sa bye bye kaunti ni bawa so niro kile mo kai tit namna ina namna ina wire bitu so mo gyan dan wo kile me amaja amaja na mera batir bas ko tanga mo war da

0: Oye, que la mía te da y le mare que le mato, era de Nemo, man.
1: Eman, cabeza.
0: Cabeza, me da tu amor, yo tengo la cara a mí, así que me voy a tener un mato, que yo quiero que me voy a no voy a matar, porque yo con el padre.
1: Me voy a ir, bueno, como aquí va a ganar por la de misa, Banguni. Oi.
0: Quero não sei que agne já lá de molo e não mano, me ela que grio e me ganha agne e ela aqui. Aquela quando era glória com Deus Jesus, ele mo e não. Agora na roga tuna na indu, já com tuna nem mo. Com mim lá quando eu não mama, né, tem que ter o ele mo, ai né. Tá neto
2: pai. Oi, mano, ele mo.
1: Ei.
0: Ang masa tu kita jantung dia waktu ni tu, ni lebelah dia baru masuk dah. Kalau tuan nanti jantung itu, kau yang bapak tinggi dia jantung itu fitta, abby abang merebu, agak kejiak nak lebih mahu jatuh ni dah. Mama jatuh, kongoi mana? Mana tarik ni live?
1: Kongoi, filmon.
3: Eh, tadi tu filman aku irtam.
0: Kalau tuan filmon,
1: kita mekaya kabeza.
3: Eh, leh ni kan aku dah le.
1: Kabeza.
3: Ia dah filman deh.
1: Kongoi.
3: Kengnya jani wey.
1: Hey.
3: Kijodeh bi amanu, bi aman situ cuma bil. Isu bengudit kelih moy dah aku ekon. Rulja kelih. Eh, beri dah masa, orang ni lo kabar aja ke? Jiri bari nongi ko alah ni ni bara.
1: Hehehe. Kabisah.
3: Ama nama ni gile mua lah ni tu ni. Agar negin letak dan negara apa sahaja, awak masih bergerak langkah tu negara negara negara terus, cuni sah, amam masih elgir negara ini cemal itu elve, sahki, aku sebagai jadi nak cakap betul tidak guna cuni murabu, at pasar itu, at bayar cuni limbo nanti limbo itu lim, alat ini yang mahu nanya dulu.
1: Kongoi missing ini atau nak engkau zero no?
2: Lemo.
1: Yes zero no.
2: Aku selalu amone.
1: Bye bye, kat besa.
2: Pada nawe kan, wah no tiu gitu. Si orang yang keluar wah no 4.2 gom mugo miss.
1: Oh, gua bet 90 what?
2: Wah no 4.2 Nairobi.
1: Oh, hehe.
2: Wangu wewe wanyukunangu anaitwa. Na kan mashabiki chuklemo.
1: Igato jirono.
2: Na taune filmon posiatu. So shogeje. Langatensi kwaru. Keisi. Mama Michelle. Nukunbe tende gato. Agi nditiri sentaro tuyetu. Jepkuri anungopena. Ang mashabiki tuku linya. Alenia wakata wachama gongoye.
4: Gongoye kabisa.
1: Gongoye. Inge kaze nyo njito wuna limbo Bayabgok.
5: Jamge kilimete usalwe omune.
4: Kijameke Bayabgok.
5: Iga tuwa intuwa jiru nwa ilediwa konambu kerebi.
1: Kabisa.
5: Yamila name kundi mwebu mwana luta agen jose agen tu yang kapitung mau yun agini kapitung mau orang, kami dah lihat itu rotor lagi ke mau FM, asal kita tiga tu kongko misa kelimun agit sorbe.
1: Kongko Regina.
6: Ia mulai agit sorbe agin kelimo.
4: Kijamege.
6: Kongko kapitsa, ia garoban lekam masih bagin tu, negi leni coba kongko kapitsa kau mau ni lekam nyerobat, neti garoban di Nairobi?
4: Ada garoban di Nairobi.
6: Egaru bangko masih yang bawa man, so mana lo dah agak tis kapisa, kapet tu jadi kapisa yang kau masih bawa panda eh? No, ne panda ye pun ne onge tengkem bu, agoi panda ya tengkem pun ne negi 20 shilling, so.

0: Gabesa, imakini guys kesi chini kwa njia tu la imita na kwa baba itani yangu 6 and 7 23 175. Kipe ni kuna watu magiti yangu labati side kabisa inaje kwenye lumba studio bana inge lumba goroba ni mate. Ama inge rwana ni atabu sabi kagile nene soko kutoke jutu.
1: Kagile soko iwe nguge jutu soko murwa nge jutu safari ita genge soko murwa. Nge jutu safari ita genge kumakawi kosa nilibushek somo kuchuka gile nita kwa ba hustle like hustle last corner.
0: Ama inge skomye.
1: Inome si meta gijil *441#.
0: Agongo toka ai jutu soko enongete subu ya nangosa anana mena mgi. Ama inyo ningune safari ita genge kukunin 3,000 and 11,000.
1: Inome si meta gijil *441#.
0: Ako mama ile magu ya chitam sana. Ama ike chitane chitwe in 543 nguni ito ngigo hai.
1: Namsi mengunga gijil *441#.
0: Kersa ito. Chitane chitwe 543 nguni ngigo hai direct.
1: Ako mama sabi kito. Kigo direct 11,000. Anangea guniwe. Anangea gun 3,000. Jaka mwa gile ngume nyoro 11,000 gea guni lebu che kso mokchemi.
0: Ako ya mami bi kso koko guni kuraisi kazi.
1: Iji ile ngebe kumucho *441#.
0: Yo mochang bi kso koko guni kubaroinda ngungni ton.
1: *441# aginde agiwe direct number 4 kagisir gele fees gijil 4 aginde okay gijil number 4 aginde okay we kele jinin sawa gitile siling to some independent ngu
0: amagere bige ni observe amageswe jine jutungu ni amone trone tarwa kitaw ngu ni 44 chitane jutuke tyene ni nguni ga ngorona reflection
1: *441# kena mi atakomie *441# aya yaduge number 4
0: aini madam Lona Yebei.
1: Lona Yebei, yes, kuno atakas
0: aini gora Gerald Maswai
1: or ni jita negure Elisha Sigei kimeja inamgomie giyote duge number 4 kena mi aya chill *441# nde okay agi yaduge number 4 kakisiri gele fees agende 25,000 chibkondo kuchegi wago ngo 11,000 giro wagi tiyo mpesa mese ine
0: Maflex.
1: Maflex Limited
0: ako tinigeri kutiletati kwa Maflex ina ile yoton.
1: Orni Anderson Korir.
0: *441# give it away number 4. Yani ngotiku itozi jita. Nichu bike sibuke. Geri biju batiri
1: toze. Harrison Kimngetich. Winnie Korir. Ezekiel Rotich. Brenda. Agere jita agene gure ngao. Josephine Chepkam.
0: Pick up 3,000 John.
1: Woy. Orna Lilian Korir.
0: 11,000 Lilian.
1: Wesley Gibet.
0: 11,000.
1: Alexander Rono.
0: 11,000.
1: Sharon Chepchumba.
0: 11.
1: Masi Jemnge Teach.
0: 3,000.
1: Gilbert Rono.
0: 3,000.
1: Hey!
0: Ama ikas kumye, ingut kutu mainamegi agut kuge jitu na taisoko. Ijutu nguni amuni nguni kukua wik free kabesa.
1: Jijutu safari itakenge kumakwa ikosa nkara wakilibu sumukche bonus kwa iti. Every asola ni jutu.
0: Ako mana nagali hanga wakil kwa free kwa uni msalpe kumakere vi.
1: Iji ile kwa rock *441#. Kena mi *441#. Agi ya duge number 4. Kuine madame ni John Ngetich. Kwa agi wagu ni 11,000 John Ngetich. Hey, orunju piche wa 3,000 buwana. Piche karibu lo. Amos Kirui, Anthony Mutai, Abiud Kigen, Dennis Rono, Manuel Ngetich, Ag Aaron. Piche wajaba ilu busomo. Piche jetoma kujutuja kabisa.
0: *441# agi duge number gapi?
1: Iwe ndi duge number 4. Duge number 4.
0: Buda boss.
2: Hey, Buda.
0: Hey.
2: Kangeat komi bayi atau menolak guru titi ke?
0: Eh.
2: Alergi ke nipsal banyak lemu?
0: Eh.
2: Kogo sahasi, tak boleh jauh. Negit kau injak kerana kau ni jujur ni. Kau le nipsal banyak lemu aga lu titi ke? Kau le kau lemu lemu aga kau ni.
0: Hehehe, gimana tahu agle mau kau lu titi bala?
2: Kau le so malu nipsal banyak. Kalau kamu agak salve, kamu agak lemah kalau yang kamu ini. Kalau lekut kau niaga rakan ya, jengku ni abu saya dah letek. Angin tak ni ni on. Engal lejang kau kamu lejang kau bagai biru korai si. Inga ni le wheel kau aita yeser anai mu ayang kute. Kau yang kau lenji de suri ke kau tu buan ni kau engal aku semua kin kau kau no. Lagi ni orang kau mu jita. Aku dah kau number 10, aku lawan di kau number 10. Kau wheel ni ni on agne. So amang kau lagi tegi si wheel. Kutienga hika mwa jita lakini engema kolenji kutuga mamwa ki kokono koko imisi blakata besa siye kiri chokonte
1: kongoi kongoi
0: kongoi kongoi imisi ngeni anitan aa mara chep kumi ansa sami
3: nano this is lemo
0: hey
3: nano yete evapo jitega
0: 11,000.
4: 4 FM. Ninyo tugul.

0: Mami Negionien, Kruen Labatane para Baretab Expressway, Nito Co Edition Bamut, Oleta Tat Kia, Engjumapili Torigitisab Arawetab Law, Enkenyeni, Engtau Nitab Nairobi, Eng para Baretab Expressway, Agiwangunen Uhurpak, Niko Labater Nitutos Roy Chechen, Kruen Labato Sheketer Tergo, Half Marathon, Nebogilometer Shekitamagenge, 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run ne bagilomita isheng mut asina chachang EFG tetuteta mwa eng emo FM Jumatatu agigo mut kasi o meet and ak Edwin Tanui ak Eric Rono.
1: Engo ni na tisko mami gine kiamu. Naga takuwa kwa rangi kwa leti ebe sete na gatebe bese ni engandi ni. Alagi tende tani elendinga. Kwa itara galish. Apa kau kuagi kami? Tahu kau nyokel megeri oleh lagi kau nyak tu amami. Oh kau abis apa tengok kyo?
2: Oh kau betul lagi abis.
1: Kau tak cakap turungi? Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh gani? Lagi barang itu kau rujukan. Inggal mama jangan siang itu je. Mama jijik itu jangan mama kau majur nanti neti.
2: Je megi lige.
1: Oh kau sungguh jokel lagi ni itu kami lakuit. Gejor lagu mungkin inggal ngerti tapi nunggu jepta nunggu kami ni ti siat juga itu. Mak mami tak bawa tu negeri le jepta ni kau ngerti tu neng.
0: Ongerti tiketi. Omit nak Chairman Bobby Ketuin at Port Chabile.
3: Megera nyono.
4: Hey, lagi guys tuan
3: apa? Yemwa uchugele Media Max Waves.
4: Media Max Waves?
3: Inyoro tetu channel live. Agenge, enga genge gubun Media Max. Media Max Waves. Iwendi kitiyo ba Google Play Store, Alanko App Store. Downloaded agi installen engsi mengu. Agi nyoro tetu tektuljibo MFM. Ag tetu channel live. Agenge, enga genge, eng Media Max Waves. Media Max Waves. Mo sauti, mo yu.
4: Gabisa, gita seta bole bole. Yutako MFM.
3: Sasa ima wae.
4: Ehe.
3: Ganyuri kumye nga liwa nga mwona.
4: Ganyuri te ye lesa nga kota ele wangit ngena. Mwyo ngini le saite ke kumi viki kik perfect and giya mingin. Ako manuwe ke hanyo nga leju tuju ka usaju. Ngigiri jito yi len depression.
3: Ma depression.
4: Len mwoto ma depression.
3: Amuyi. Ngigiri jiji. Kuindo ati act with a lot of fear. Matunda ka liye tito. Tindo ka juwisi take ne ter kapsa.
4: Chita naga ako ba isi tuku.
3: Inyuru ka juwisi take ne ter kapsa. Inyuru ka juwisi take ne ter kapsa. Amu interface please. Kujuto kusagi juwi. Chekei ganisa. Bonito wagi chekei ganisa jo. Kima tuku mechepi kichagi pindi game boy. Aki ungote kia game boy. Aki buneri pasa kilio naate. Kwa kiki anyinyi we. Aki etangus.
4: Lakini kukualifa anu kukupandit?
3: Aja jo kupandit kapsa no. Ipandit pure. Juga gigi kita juga agak lekan ini sa, lain di bandit naga pula, bandit zogi juga juga pula, agun deh jorungku no, pas dah anda nata ke, alangko profit itu jauh terjauh, keep cinin, pijait tunggu no, muzi keep cinin pijait nunggu tunggu no agi lekule, kogi ada mana kam sakup ni, muri cuci sikit aye, kogi ada family tree nunggu angit, kira bapa nunggu angit, kura cing kura ngah bapa nunggu, kau mau gule kura ngah, agun nunggu ki kura ngah. Kira kapsa aku garpu 5 generation. Aku kira kau muda kapsa. Yani, kira tau kapsa. Tuk cimi kan ini soal sejung kira. Pika lagi kau apa tapa nak khusus juga ni. Cuma ni kasih cimi tu.
4: So, engin experience nunggu engelanya kita be ministry. Aku mana sih kira kata be. Aku dah kita be ministry for very long time.
3: Ah, kita be ministry. Kita be ministry for long time. Aku angin. Aku joronok juga. Lagi jangan kapsa. Angge kapsa jorono kyu kapsa, angge kapsa.
4: So, magar nih bejo.
3: Ah, magar nih bejo. Ah, I'm added pasien sure. Magar nih bejo, magar. Aku tu mana jugo mata garni mana jugo. Hi, magar nih.
4: So, ini guna from experience nung, kuku, biki kau believe in missing ngalengap, mana kyu gilen baitan apa in blessing is to, gap kau laga begap kau berure, kau laga begap ne, ini imuji mile, pijah toko ni kau ingkian lah ingkian kapsa kau.
3: Ngot ko, kai jut kapsa, meti kai jut kapsa, ngoti meti baitan nung ngete, ibi aljigai in. Liquid oiling, mama jangan mahu ingat apa ing supaya market. Aku ni baru lagi soaji, aku mahu itu netekan. Lagi ni lole mungkin lebnu, aku kita ambau. Kita ambau.
4: Nyok dogo napa kita ambau itu? Kita. Kaga mana napa kita ambau lain maitar? Nyona tu.
3: Aku kita ambau. Iki ringgu nak orang kita ambau orang. Iki beberapa limpa kiri ni korapsa.

0: Ken korok, men kobarin. Ya so une. Ite mano, maite. Konuna ta sinam ni.
1: Ha.
0: Namno, mayano.
1: Mikaso. Meswa jang.
2: Meswa jo.
0: Mayaya. Aja so so. Mayaya, uge. Katemi uge.
2: Ugi ba moyo.
0: Katemi kukwezi.
1: Katemi kukwezi.
0: So kagelewan guys, sindak bindi conference kuma gumiji na toko tebe tebu te galak tukol. Urni jita, very good.
2: Very nice.
0: Here guna to na gchwa gi egu jita na sharp. 0716 na gubeki na barung 172 nganiyo. Inku confirm anu jarap to.
2: Ye confirm anu nyu.
0: Ha. Ya dukuli sa kapsan dengu sautik. Men ko jut chisi getu sunel bo sa sambarak. Mhm. Ye sa men ko jut jaga sa getu sun ge. Gut ko ma jut chi ing dega sek sumo kemite tai.
2: Kira wagenen ge.
0: Getu sinel bo sa samala.
2: Barak ya.
0: Ye. Wa ne testa na alage.
2: Chisi na alage.
0: Star 441 Star 2 ash. Kemite duget number 2. Kai gai isumwa tutik ago mwisho. Ame siko ileno galen.
2: Oh galion.
0: Oh maya. Oh arab to. Oh galen.
2: Eh galion.
0: Ra mami jaga na gago jut.
2: Mhm.
0: Kurenga jijo.
2: Mhm.
0: Gira gele kurenga.
2: Kure arab kios.
0: Thomas Kios.
2: Thomas Kios.
0: Thomas Kios. Samung nangu mat ko jut chise te gete sun something. Age te se chekar ka kyo. Gogi nyuru 30,000 gete sun jata 30,000 bara.
2: Mhm.
0: Ee ye nye ki. Saga bisa tiji ne wendi kanisa ta metes te pega bara to e ta metes te mwai bara to
2: nani ngot koguru gi
0: eh
2: ye tenda gi natit pija
0: eh nani nga gi kwega affected pija ta
2: tenda gi
0: messages te ka nyuru yi
2: a ja gi ni
0: he agwa boy so ko muiti agami ngale keji roje bio so mo ngo masa tu ke motare te gi
2: ya ka jut side de tu jata ke agi jut kanisa na ta Come a lot of deliverance. Among him and the sang, if going up, pretending of some way, mean you rook and yet call. Pagapi wake again.
0: Colonel Galei,
2: they wake again.
0: Nichitas, Nagasa, Galei. Galei, you send you? Gugirchi to Gugir, go born in it. Kalimanga, Lesalia, Kalaki, Kalaki, the Gagelangot. Among Gugera, go to Runo, joke, you got Golimu to Bonigo Baga.
2: Inga took out the spirit of confusion, as according to what you got. Ibutamir Mirita confusion, when you got.
0: Kalau ngaku kira anggut kengalal ya kita ngore, naga sirta. Kalau ngai itu ku bisak be, ku lagi ibu bani tua ki.
2: Sindu.
0: Hihihi. Ibu pun bita bosiku.
2: Tahu bosiku.
0: Jadi ni harap tu.
2: Bita bosik, tahu bosik, tahu bosik.
0: Malah ni nubas bridge, urip ke hanyung kapsa mangi masa, mangi masa kapsa mu. Hei, message juga nyuri. Miake korang naga lejai we. Nguto kama vya masaidi. Tuko mabaya masaidi.
2: Sige mwa baadaye.
0: Kote soko ya mwa baadaye. Kaya ino taa saidi. Haya, soko mino kala anyoniwe. Kale min, magona je, masabana je vyo senyo mitu wake. Kutuko manampe jota. Kale lasima kuop kwa nampe jota. Sinyo kwa sabana.
2: Kwa kwa mwa nguna kile pwanda nungwe tuko tindanga le.
0: Hii?
2: Hii.
0: Rabto, so Christianity nato?
2: My Christianity.
0: Tus ganisa nato, sigune nato?
2: Kile spirit of sorcery in church.
0: Spirito?
2: Tamir mire tap sorcery. Nemite ganisa. Nega gib konya ganisa.
0: Aya, mire tana gale jaye. Kalagya gatukul naga namin kot. Apa isye? Kung kawe gu, kile jina yun. Kalau kau kau awun ni, kau unye kipi sebegai, sikit kipi kipi kau nuri. Eh, gak yo pun big tabu je, cuma kau mahu.
2: Tunggu mite dulu iu.
0: Hehe.
2: Aye. Tabu.
0: Eh. Aja we.
2: Tabu. Minki.
0: Eh.
2: Eh.
0: Tapi waktu ni pernah tak sih 66 kau ne? Tapi waktu ni pernah tak sih 66 kau ne? Hajawi rasa guru biarkan lagi we. Tuh makasih juwe. Tuh makasih kau sejuk.
3: Sawa lotion kumaitan boy shake sartana goi. Sai shake sobine agoeng. Neyo magatengung kochabait quick fresh agotililit kongeten sawa soft glycerin. Neyo magatet kochabait ago sawa rich cocoa butter. Neyo magatet kubrigate sawa men's cool bust. Neyo in ego fresh kasartana goi. Ak sawa men's hydration boost. Neribun moisture kasartana goi. Telil ago chabai motinyo grease. Kararan in boardroom agogim in after party asina chechang komego san iep chite tuteta mwa in emo FM fraya your skin ritual every day with sawa lotion mwa kuyo
4: watko yegeche ibichini rayatake kange tondo ignituki gire gile kilionin kumiji tada bamba ni 2032 oto mwot kelane enro miyake nuko lesiki mago banga kabana mago banga mamanda mago banga ne Ibongoni ni juru ane ibongoni le sopto raya ibongoni zangavi ilesha kuba ishe ane ibongoni juku ane ni juru jimenga mutke nyoru ana magi nyoru onge banga tuku kabi onge banga sitime onge banga nora atinwe onge banga siri ishe tabla wukyo awonge mte tuku kibirubir
3: tuku teta mwa emo FM
5: Edwin Arab Tanui kubata Eric Rono
6: enyo tuku
0: ngalenge tesetaya joro ejin ngalenge be conference koro lende tum ke be conference igatua joro na nyune gure Nelson Arap Tarbey
2: Nelson Tarbey
0: emi kinyosi na ndile so legele sociate kinyosi igatua in James now pomore again siadia gata otile metweka na otile sume
2: otile metwek alan otile sume one mu sume gala no ne mu metwe
0: igure sociate kinyosi ngoni pa na ndile stau era ugatua James na agigatua pomore akshadi kobota ka tam gongo nye Nelson Arap Tarbey engola banandi hills engoska lunguta bitu tabrani namji ata kabisa boyshe alenga wastukan boyshe ngalega be kibo ka birure e ngalego jo guru min ngaleg ma ngete be in Petris ko ejo Petris
2: ni barab ko e
7: sami kama waya
2: yep
7: wa sami to itemne
0: Destai
2: nye
7: Kongo bisi kan awasin waro nyoru sabi Ang mawaya Tombo kase kan ni sana ang kom nga karusang kongi Waro gini mana So ama ne jikande mi jijana mi Kalaga mi ne ingo soita siapya senjikon Kongi mi jene lele mati unge kona na mi Soki kupake na mi mocha bakse cho Le kaya ten kan ni sana ang kabisa Ogo enga ni le mio ai kege bira sa mandao?
2: Je me de ki bogetes.
7: Gi mda ki bogetes ki da me ga na gi mi bo men. Gi bira ki nye ti da go ma bira go ma bira bo ande ni la ni gi wa ba gi ner ga be sa ene li ba yi. A ge ku renga ni sa ma te to go muri ka ne ta bi bo bi te. Ina mwa gara yi mo le da kwa manu ko ti ti ne bo go manu. Kongo kara na basi ni ka uja mwane akamwa Iki lewe nisye Ako ki chapa ati ngara ke lewe nisye ninguni Lakini Paisyo ni kala koki kea hii Ala koto mgea Ina mwane kiti na yole dutu Mjumbe le nyane ni kikilewe le naroksaw Lakini ee ninguni ingo viki ni ka viti Itue uta ab gavana Itue uta ab MCA Itue uta ab gwemendrep Lakini kiti na Sidi mali tulikosea na kama tulikosa kukuchagua utusamee na namwagora le kongo baisie na MCA ne bawadi tasogo kogoto enge nise angwanjo mite ndaro kogoto kabisa baisie tap kimweno lare na ogero le ngotonyoni dagita kimweno kemwa gele tuta rata katonge kucha bakse mbuni konyo wadi tasogo kama sabi ngaroni Tuwama neji ka pisa bi gabi ngaro nito Uto kwa tinga pisa ngoma sinyane nipa ngaro ninyo ketachi Mama kaunti lebe katunge Koke kiri liko kwendo tingu koke kiri kwa isi uni kecha angabisa Ina ponge sangora kama na agamti ya muko kwa kwe takitari ya kopu ngaro mi Tenyi se katakeri tosi ke waktosi mami tosi ngeri che mami sibitali ngaro mi Lahini enge nyi se kangwa nko konye kwa tuwe sibitali Aki ndewe geri cheke Aki ndewe takitari ya Bichango kimiten tugul komasab kap kiamar. Muchango oko kimizini rola mkikibe lakwe nako zibaisheni karuni nibashia. Na mwai kongo ya mubo wacheru support nene mwa. Ngo beru wakio wako ya juwa mnemi. Kiigen wakina mobe na wapongesa sana kwa kasa yenye mulifanya. Ada waisa mitoang mawaya.
0: Kongoi, kongoi Beatrice.
7: Yanga mwavara kwa ndogi nyuko somu ngechere. Ketoche, oko toko tintu, mwagiweche chi, lakini hii. Envicho yangi kwa ngechere, kwa lako mwagi nyuko usikika ngechere, tu mwaweli kasini kiyoba kai, matoko ano sekta ngechere, mwoso. Pitu yangi yao ngechere tu mwago kibiki, newcomer, kanyo kwa ngechere.
0: Kongoi.
7: Beatrice nyumara kwa chendaro, ongetu nga.
0: Kongoi, kongoi Beatrice. Kongoi. Arab Kilaj.
2: Arab Kilaj.
6: Woi boy ini tu, woi umuran boy, enggak kata kalau jam ni sama orang kebawa tak pergi semua pun
2: eh. Jam ni.
6: Woi kata kalau tu semua nunggu aja mata kan, nemu. Abang kan mulai kau tadi bibi cipun ada ini jauh tanah ini, mau ni ramai internet tanah bibi tarik dia, apa apa sih tahun ni kita ni sama tu pun kah. Nemu ini. Siam lebih kau kau ni jinja boy kan kan tu, kau tu kau muro kau tu, ini lebih saja yang mulai tu. Kau kau pernah baca, mesti uang uang sekarang ni lah. Kau kini ni kita ni ibas tanggung tak? Kita nanti bawa dia. Oh, angin terkait itu ada lebih kalau apa tu lindo. Bahasa yang lebih siapa tu lebih tinggi? Lebih siapa orang smart kerong. Karena ini buat dia tu mungkin macam ni kan? Mereka kita kata apa? Ini tu mau worship, ini tu mau
2: association,
6: ini tu mau expression. Tukar tu tu jauh. Kau mau yang three four old, ini tu mau everything. Anyway. Kami jangan nombor dia, kongko yang muin. Ati ni jeli. Buat kau jangan boleh jangan kaya pengorok. Nyok, ia poten di baru. Papa tahu, ngang kita kau anu je. Mau baca kita ni, cuma ni je. Kami jangan kata kita nak kamu. Kau kamu apa tu jual le? Jein kau kurara ama. Kau angkat ke angin makin le. Kau tak sah cerita mana? Kau tu bising kau ni, cuma cakap le. Cuma je gaya ini mana mana. Kemuan ini kau lihat kau mana para, mungkin kita sahijin mana mana dengan mana, kau lang mana mana kau keuti, aku destruction, aku looting. Ingat ini kalau bintik ini tapi ini dia lagi mana mana sugi. Arah kami jual lebih jauh, amu aja bila aku dibawa sugi sokjo, mana ada sugi esok boleh. Dia jual lo, kau mau lulus di tanggul, kata masa orang kami itu bila nanti. Aku lekin kokoi. Orang mu asal ngurip cheat kap cheat tu kunci kuat cingi je. Kunci kuat kuat. Finishin sebelum ni kita video rul. Rasa kata waktu itu turun ni juga tak terima ni. Ngor orang mana muda tu, ku mesti mana ni bolu. Ngor tu mana rul tak kuat tak terima ni. Amu kah orang baju rul kat sini rul ni. Kau bishie cibel dene. Kalau bapak kau rul tak cheat ni. Arah. Kau kau yang mahu hanya umur itu alih jadi, apa jadi ini cukup jauh, kalau kita cukup jauh mungkin kita mungkin lagi ada salah, dia lagi dia apa pun ini, untuk kita dah tak cukup. Maka apa itu untuk tuh lembut kita lagi bas, kita ada gitu je. Maka kan kita pun cukup jauh. Amu alih, dia kau buat tua, tapi ada lagi lebih macam tu. Suka pun kita pun ada juga kau lembut, kau lebih jauh ke bawah ini, kau tuh dia lagu, kita tuh dia jauh, kau tuh dia jauh, agak macam ni. Amu mulai tu, amu jauh muka, amu kalau di kuara apa lagi, amu kalau dia pilih pilih digital, bagasah, muka bagasah, muka bagasah. King pun mah, entah mau ni jarah, mau arah kenyata, kalau muda arah ruto, oh iya gimana tapi itu macam ni. Kau dah melayan arah ruto ni, dia mau lenjin, awak dia kecil je, dia mau kena macam ni terasa macam. Kau kagak kita kalau kau ni, ingat arah ruto, orang itu pilih pilih, kau kita ada kuih, kau kita ada tak kita kuih, kita foda. Kau ni ni aku kau yang tu bahasan demi gaji, uru kini kita mah, bagi aje, lagi ni kami jahat peralih muri. Kangal aku bojon, demangal aku ni dengan dia jahat peralih. Engkau kini bojan siaga ini kau menyorot logo. Kamu tunggu tunggu ni aja, marke uru agar aku tuhi, kau ini je mana? Kalian dengan dia lagi tak ketemu, kesan ngalat si cang, kau pun ada kasungu, kita tinggal ngalat kamu anak. Jangan apa apa. Aku tak jaga ke alam muat aku itu. Kau pun nol, muaji. Kau pun nol, one time. Ate boleh. Mungkin jangan untuk one time ini. Impis, kaki cintan. Demokrasi ni apa? Demokrasi mana ini? Oh, di sana. Ayah, kamu apa orang le? ngamwa aguni kumili ngamwa matusi kimzi mwa kasha kumwa tayi president kwa mtu aguni ya college na leji chao uleji pengu lumi vi uleji vichu kakwa marigot ngale matuta vet kajirekeke lagu amu ngeju mgonda giro aje hii hile mengeli karwon kaya bango kena min ara hatwa mtu ane amu amaloli ya mwili ya kumakuti amaloli ya ane ungeri spectral presidency awa ngana mune sa maloli a kundu tak system ang lumi kong nga ngalan kundu ya jika angku woy maji pembere sa narafu sa isa isa aga iso iso liya kukuna ne ane nga ngalor wa mure ju to mga nga tarafu gau ingin nga tarafu dong pisi ingin mis ya si isa si kam kun lakin diong ngana lai tori ate awa mwari ni kwek demokrati kani to ga ne joga uri tungu puok kya ke jen kwa mit puok kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kongre mo uno bi ja o tinye la le moye tamu o wa ta ngal ga gale ni ko mo ngal ngal ma ser gale ni o ni ngal gale ka no be di o ni ko to ko mo fiju ti o no bu le lwe
0: gonga
6: gonga ara at ga ko dal o jo wage nandi a ko lin ji ko mo ko ri tu ko ko kya kyo je ko mo ko tro a ko na bu no bu mo re le ki ko o to ma ga na ge le ki we ta le ta bai la kwa no bu le ki ko mo no ta mo ji tuko kimbo le ki wo ga mo ki wo to mo mo ara nga tu jo am ko me ya ta uno to le ta ko tiri tergali da bara buto kuri tergali to ni de la buri be la ni bi ge ti ga mo mo ko le mo ri ti si ti e ti ko ko de la sanda ge ni mo e me ni ta ngo ko ko
0: ge be butia mamegi
8: mamegi
0: mamegi
8: yele ni ye pole pole
0: pole pole mamegi go tamage ngamegi tu ngeniwe ngab kama ba ya tu ke jang che gorar ne man abu ngab yir kap sang ngab konyo chita ne ganyo ko ngem arangi bela metiwe ibelo re nugo nugo gisa isa isa ayin gelen oye o jobwe jorani o jobwe jorani ngai mandamano lakini mat kai mandamano ne liana kwe ne kingeme tu chikime chiki boisie mo
8: igere ya kai gibel nglamete ko bitu kiringo ne kala
0: kuromen gam 100%
8: agere igimite ko en jensi ji ba jensi kasarane
0: yes mako me ore
8: igi ibel ku mi kiringo ne sai ji ken kapes
0: mun gabel ni ngel lame diestoy uyestoy gote garise gunokto gote garise gunokto
8: ke ngumunye mi kiringo ne kya chen kapes
0: uno sai ta man magalu ba yo mi kiri mali ga muy ba gere ba yo agnyo kin ruaka yu Kata agak sekali lepas jadi orang sana pun kisi. Orang mana macam orang menerbang Nairobi.
8: Omanga.
0: Omanga. Wenang spirit ni mian.
8: Kau ni ni nanti nak bagi.
0: Kalau mifunu nuker, lu ya tanya in shares. Lagi ni gigir tu kau kau gigi biji tayu. Kondo kau ni kau itanui mengete. Mengete arnya mengete kerja mau. Kolur milih nanti lagi perjaga kau ni sukses ame.
8: Yang sekarang dicek.
0: Yang sekarang dicek tu dengan ayeh kurang bana. Aku kan nama nistro.
9: FM in Narok 92.6 FM
10: Betut lebo kemuliet kobo mitei gasarta lebo ki agetugul
9: Narok 92.6 FM Narok
0: All right kita seta bol bol agere kabisa joronok Gangus speak tuku geng duga number two style.
8: Gangus speak eng duga number eng style.
0: Ah, very good. Ngalek ya.
8: Lagi agere chine tukorata ting duga number ta.
0: Ngeba number mu.
8: Number mu.
0: Ngeba number mu. Tago ni kumnyatas. Ra ni koi digital tai agel buka nam. Kume je fix somo kijenge. Kume je fix somo kendo kora agel bu buka nam kanam kanam. Inge duga agel ma. Kagilaiu eh. Tiam. Pirve gosak. Gosak taeng engkungu ni badega isek sumuk. Ya kasi nye kumye?
8: Engkungu ni badega ni kata sumuk. Engdega ni kuaing.
0: Kwa gile birbei, gosak taeng engkungu ni badega isek sumuk.
8: Iii.
0: Mi bo nas korok, magme jake na engkutu ginyuru, engna tae kwa getiam, ang ni boayang kwa getiam, lakini kir, kir ilipu kwa namche mi tae. Ginyuru ilipu mucho ki kwa ito angkungu nye. Sosa jo.
8: Sosa jo.
0: Detapan jo. Chenga kanam nyoni mi tae. Megan sure ile Gabriel bi kwa sataye kuma bagdega shakatau
8: sumugu
0: sasa
8: ee
0: ama ngwala ka nam jorono
8: doge ne kai mwa ko doge number ta number mu
0: number mu
8: ee
0: star 441 star 5#. Rajit and Gajut Pujaki got 5,000.
8: Eh.
0: 0728, I'll begin about 6:15.
8: Janet Chiroti.
0: 5,000. Very good.
8: Janet Chiroti.
0: Janet, very nice. Eh, Girajitage. Urinaga Gomisen. Eh, Gira. Janet Perjiga, Tiam Aragara.
8: Janet Chiroti. Imita Gomyaka.
0: Tiam Aragara, Meta Dega, Sixomo. You won in the book, and I'm tied you to get you.
8: Yap.
0: Gagle. Iju tu marambili engine wende badega shegata
8: dega nek sumo kitio
0: ee
8: duke
0: utu yangale
8: ko number mode *441*5#. Ngoroji yake
0: ngoroji ta gana chep ira mami jeli
8: chi chep
0: ira urani naka jutki ga jeli bu mood ngani
8: maya kuri pon face
0: arame urani yake kora naka jutki ga jeli bu
8: Shadrack Rono
0: jeli bu maya urani yake naka jutki ga jeli 2000
8: Victor Bait
0: Victor Soso urani yake kora naka jutki ga jeli bu kora ngum ga changi ba jeli bu changi ga jeli bu kabisa urani yake kora naka jutki ga jeli bu kora ngani
8: kibiego
0: ehe kungwe nye biego urani yake kora naka jeli bu takenge kora
8: Sheila Samuel
0: ehe urani naka jeli bu somok
8: Vincent Rono Kongwe kabisa
0: ngiroji tage urani yake kora naka jeli bu very good
8: Rebecca Chipkurui
0: ehe urani naka jeli bu kora age
8: Sharon Chelangat
0: very good urani yake kora naka jeli bu somok
8: very nice Kilbert Rotich
0: ee ngalekyo
8: very nice
0: ehe urani yake naka jeli bu somok kora
8: Austin Kibet
0: ehe
8: very nice
0: urani yake naka jeli bu oh urani yake 15,000 15,000 konga
8: Gladys
0: 15,000 Gladys very good Chibet Ngira jitage. Oh, urani yake kora 15,000. 0713321 mwisho.
8: Emmanuel Kipkimoi.
0: Very nice. Emmanuel 15,000. Oh, kako tepe 15,000.
8: Kako sisi hapo
0: 15. Urani jitage na paso mwakora 15,000. Very good.
8: Gideon Chariot.
0: Iye wewe. E kaja mwiro. Kiko kasma ni.
8: Laini kiwa tiam Gideon na gine. Tu.
0: Ey.
8: Chariot iwe. Aja kiko kasma.
0: Kiko kasma ni.
8: Kiko kasma kapsa. Duget ko namba mwot.
0: 15,000 niwe.
8: Mhm.
0: Ngenyelo. 20 ngele 30.
8: Mhm.
0: 30 times 300 kone.
8: 30 times 300.
0: 9,000.
8: 9,000.
0: So ganyo ugele tinya faida 6,000.
8: Akomaye kone.
0: Maya. Maya. Dani munya ni mate tiam.
8: Itolianga bisa.
0: Itolianga bisa. Yaka ko tukaga guna iwe.
8: Itolianga bisa.
0: I ngeni tuka pole pole.
8: Itolianga bisa. Ngeni
0: tawo mungarage. *441
8: *5#
0: Duget namba mut.
8: Duget kuna bomu.
0: Eh? So far ba mijini ga tiam ko sakta en ko subiga en dege sik somok.
8: Tigi subu aruru tiga besa.
0: Mami.
8: Mami.
0: Sine ko maya mu jam bi ga nyor bona sira. Urnege. Christoba.
8: Christoba.
0: Very good Christoba.
8: Urna Victor.
0: Urna Victor.
8: Mhm.
0: Ngo ga ko nyona Victor. Urna Respa.
8: Urna Shadrack.
0: Mhm.
8: Mhm.
0: Na ga ni.
8: Urna Brenda.
0: *441
8: *5#.
0: Debate number 5.
8: Debate number 1.
0: Agi bire sab chat yata. Yata ko le mita barati to ko le engos ko le nguta be tu tabrani. Mhm. Ko te ka conference again Arabile.
8: Arabile engoli ba chabali.
11: Wa ba so mune.
8: Idame gay.
11: Na lek bona ko da ko ma gan to la Arab kilach.
8: Mhm.
11: Kau kita semua orang ni rob, anak jambu ini aja, mak kita sengaja jatuh kan? Tatkala kalau jitu orang tamu, kungu naik we ngalega after kali, kau kita ngalega mani we game itu amu mi gaya orang tuwe. Ami dah leh presiden orang tuwe kaya org beleng jambu, kumatik indera biring gue betio. Jadi ping orang tuwe atau nak beleng? Ingat ibu era biar ni ko paling awli, ko paling apa paling jika ayu orang tuh naik, ko betul bijak tu agor tuh naik tu beli. Lain ko yang lejar, guna agor kan, nama rupa anak kan, nama kejaya kan, main tu lejar cuaca. Agor ko angkau mu ko beli kejaya kan, kejaya kan, tu kan sejauh ko beli, pikir sejauh ko jauh, nama rupa ibu kepi, pasi tap paling jin. Tatkala ni otang ko jadi, jika ni tu rute ni as, kalau agor kita awak nanti ni tu tu. Kau support nara bruto, ayun gogi support, kan jek teman. Tapi nenyo lalai moid, lalai gua jatuh gua, ngaji algeti, amu gombal gua tuve tuve sih. Ane otang gua ni, kemal ni jamu tar.
0: Ayo game mudia, hey, jamal wewe, game mudia wewe, hey, kalian.
8: Nerek tuh sih.
0: Nerek ini nih, game boleh, mangung munggu, game mudia, nene tom gay, kalian kau kau presiden tu kau kejar, ngongkegir kau riku kau kita jangan kau dia ketukul. Ii kaya kita cungku na tu kiki aku kaya makwa sakit na Preston, Kimu kilazimisha njibi project kimukomeji.
12: Kori ju?
0: Ii. Ngile kimukomeji bi kori juis. Ii. Acha kikimi narabi kukita kukase katakimeji. Lakini, lejiri jita iwe.
12: Atende ilune, ati jagote ngai.
0: Ati jagote ngai iwe. Nye itesene, itelena kukenye ngole. So, mi itetu kukye kimuko magi, magoshina kupi. Lakini kakile iwe.
12: Kulaini kwa project nekararan.
0: Project nekararan. Project nekararan. Project nekararan. Maishi kapsa project nekararan. Plan B.
12: Plan B.
13: Chamaga sami agin kita mengara toh figure neo
12: mawaya kijamege
13: kange tim macawe chakane gongwe na basi ne koro nyuri suka bita kange ana ne tutute tana namwa gere nyungara ko se ko tutute de ba chita na ba ba manu ko tichi na ba ba manu iko tore te dan rate tution ago iko barae me iko kiko lit kora ko ndo ikewe tugo ko amune no kwe en mi singo ko chombo ko batisiet onda mo ne te chenyo ogi ko ba iswe imrenju gi ko ba isabaza so bo ene tuten ko ba betu ta brai mi anya go ko gera an ko mi gi no ba to gera imrenju go se po gi watu ti ko tele ti manda mano wonda gi achi amende mene watu ti ko tele ti manda mano ene meta pele amun ngwaga ya maandamano agetugul engila betut ko lazima kibet bi lazima kibet kora malik chebo emet kergei ko ofisishek chebo serikali anan ko ofisishek chebo chamaishek anan ko karishek chebo biik cheterterchin kosibko ak tononenywan nebo bolotet kokoker ale uon katakiochi amendment ng'atutioni asingomi chi nekokur maandamano kong'et koyoche kwo kosir statement akikoi baruet akoi kit agetugul nekaafektan ak en yotet imuche kelaumen inendet amun ngot kebe en oret neuni nekibete biik inae maandamano iyo akere ale matakochobok amun tom kai akere ane olekikoi visible demonstration en emetab Kenya amun echek keyoe maandamano olekikoi ak ngor kekose kityo lang'at ko lazima komii biik chekokiibe sobonwekchwak akomii chekang'em en malikchwak akere ale ngot kebe en oret neunonitonono akere kobutokse emetab Kenya ak nebo aeng kora kotokose mama nekobore Beatrice en olin bo tarotwet korire akobo MP nenyon iye kerire tugul rire akine kochu ang'et tom ine ngandan ine kitom ine keyoywe civic education sikibesyen boisionik chebo national government ak chebo county government konekit ine akere ale okot en chongen tuten eye ko motoku boisietab MP kabisa okot nebo renovation icheken chebo sukulishek chekiaketech inyokorenuen ko yani momii kit nekikoyai ino netogu netot ketelel rani ak ing'werer kele bo mchumbe no county government kora ye kakong'et county government any kora uon kang'et kora gavana neketinye kokamach sikitin kora koboisien bororiondit amun inibore iker komiten batit konyil aeng en mi MCS chekosindos ak gavana ako miten MCS chemokosindos ak gavana kobwote ane ale ndon kokelewenin chi kiku kandoindet nebo biik tugul ingoityi resources chebo county government konaishek tugul chebo county kerkee komii chomyet anan komomii amun biik chemii grassroot yunion ketesan MCA komoyoche itesan biik chemii ground yuno chekilewen chichot yoche koityi resources ngot komii ine punishment neyoche ikoye ikoye ko individual sikor kometestech kora kele amun matokosin ak MCA nekomatakoswe resources ko kit kora neomoche amwa kosibko ak kokere kora tekisto nemokoetingen president kotobwote kotole okot ine en East Africa kotugul ine ngeng'alal kibostenchi Museveni en oret nekimokonotet kor keker hatua nekikiipchi ako chito agenga keba Tanzania oin komii lewenisiet kekerchigei kora kit nekotestai kenai kele takotindoo powers presidents alak chebo East Africa kalian eche Kenya kalian Kenya siketangoe laitoriat kouni kotatun ngebore yani kichorani president kindoo sondukut kikur kitochin kainutik cheterter ako kalian sikiwenech kokibororiet nekakoit any nguni ketebengee kele ki president ini ko nebo mut kong'eten ngobit uhuru kenyoru uhuru emetab Kenya
14: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
15: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: FM.
1: Mi kote tutyetab tepsi nai.
2: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM. Kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut. Jumatatu agoi komut kasi. Sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi. Keibun tetutik cheterter. Cheganoptoi sobengung.
3: Yuto ko Emo FM ketesheni lel tugeni lel king'alale ng'alek chote chetinyegei ak kanaptaet noto nebo sobet, pandab tai, boisionik chote chebo buryetab Kalenjin ago nesire tugul kotike kusini kong. Ng'alek chote chebo pandab tai, ng'alek chote chebo kabotisiet, ng'alio nebo kamanut eng betutab rani.
4: Kalia shole.
3: Yeah?
4: Nagiyon ng'awon raiyan wazingishu.
3: Kaiman ke ngale jote
4: ngoro ngagire video ne twendati kule ene maine ni
3: aran e a
4: ager god gaine ene soro gazi onge ago gananun ke doro kile gure in ke muitaji ke mo ange ge sege misan ge
3: aje ngut aja
4: kibendi direction
3: mad ke bad direction nota sa mag bendi direction nota
4: mo kan ke wa gate ke
3: I al baje jogetyo lani si ikene si so lego power houses kim ke byake tsunami ke byake ngut ko gimu ko tundwe se ativi
4: nga
3: ike acerta bombs of Kenya Bibi ke system zenye ning serikali. Jengo twagiwe.
4: Jegi gojen heshima.
3: Eh.
4: Agenge shule. Lakini ongezi kine na moitaita ara agogaji gena basu. Ngali nonge jita nome jokwe. Ngali ngo amwana lo ke nyine kibendi ne koma jogi biribiri.
3: Ago to magenyita genge.
4: Eh. Ago iwe. Ngot ko me goti ka sita ne me ngajere na mama je na mama moya ngot ko legi sarunde na noi
3: eh
4: kanu jita kam sa ko le jago balai ni we o balai na ko gajin lago grabishe gi
3: lago kando
4: me ji lita ji jata gi ip ko ega sita na ne ko te me ko ega grabishe gi ke ko baishe
3: ip ko ego garan investment ni
4: eh a jo nge mo ji ga mane
3: lagi ni ma wa ya
4: ke me ji ge bendi 2027 ni we ko nga men bi ga kwalen ji na ko nge ngole Chito ndo kanyo akoranda rabishe ngwanja.
3: Mhm.
4: Ni jinyi ndo tsinyo akoranda rabishe ki ku mende ngol. Tosi to mungare ne me meji nyoru profit.
3: Igole.
4: Tosi gol bande rane me meji gas bande. Very good.
3: Lakini
4: eh
3: one thing go wala kora siyaset am nandi magana lokolia within 1 month go wala siyaset 2 weeks 3 weeks. Ngoter kuristo nande ang siyasa.
4: Kenya mwaung kita kenge.
3: Kuno ata upamen.
4: Lakini ni banande amwe
3: kuno ata narok
4: makwami ground eh ni banande ko riski
3: riski nande
4: ko go istaga take pole pole sindiang equation ko mori
3: amone
4: ko begin ramele from nowhere yere ngona iwe
3: miteji mang to anchi negle sakias mangi sakias ini kongo sakias agara ramele ko begin kabisa ngibe nguna ke beberta nebo mosobe ak yesume
4: yes
3: kupiken chita ne gele sakya
4: ngini le mwaito kwa gere nini na nyina in style na nyina ba campaign ye mwaito tuku kemete ko kasraya mwajin raya problems chebuna ago le solve ndo
3: ko ngiwe nguna ke beberta nebo aldai ak tinrit ko mami sakya
4: ko ka bigen ra mel ngulo
3: bigen ra mel ngulo ta
4: em gwen goroge kumana ligi leljine sindia yaje kapsa kwa gasi ni kim sindia ngotko
3: em gwen go swing phone
4: mungi ngiga speak up kilibone ne pike jangi bagilibone ko isha kapsa gileni mwaji jita ile ngongo maya ngotinya sera jama ya ule aje golen metej
3: em gwen go weakness ne sindia amoso
4: nandi leze kumami nandi
3: leze strong wala nyina te kwaldai
4: aksampat simoso
3: aksampat simoso Eh. Ak fijana senebara.
4: Kwami tenandi la inime. Kita gege ndo ishanga sana. Kocha mebigara amele. Ingen analogy ne ibu bigo ni kwanja. Kala ramele kongo. Nuko ribe tu gamnandi e.
3: Eh.
1: Elam bapa tangan dia.
4: Elam bapa tangan dia jah. Ngok, mana ko rasa gosiri rabi je.
1: Ko nengi ramana ramai lagu mukungu ke mana? Kungu karam. Hehehe,
4: boleh buat, buat ini sekurat. Kita kami tak apa ni we. Kungu asal eh, kau
1: lagi. Kau ikut je, ramai lagu mati dah katel saja.
4: Mati ni katel. In fact, mati ni blogas.
1: Mati dah i.
4: Menda blogas jami kene.
1: I, mami blogas. Blogas je jangan kau mami.
4: So na tunggu na kor kor dah view kalau ngu.
1: I tiara amel kau ini, kau ini ya, i tiara amel. Lain ni jenis sa.
4: Rangut kau ini tiara amel i.
1: Amabata ini buem minggi.
4: Rangut kau ini tiara amel kau MB. Kita cinta itu anas kau gavanas.
1: Ya tu ye misi dia gitu.
4: Aya, gigir ku.
1: Kau sentia iwe. I tiara nyu sentia. Access posin tiang belatu.
4: Lagi ni kau mibi kau mahu golai, makin ni. Kalau mahu ibi,
1: kau mibi kau mahu ibi.
4: Kalau mahu ibi itu kape sa, alang mahu ibi itu kau mahu ibi.
1: Agna bayang kau mahu kau mara kau turu cia kau makin. Mi forces cipi cipi strong cipi makin kau kiri.
4: Lagi ni tukau nugu aku yad kau nubalan. Gigas bingung pun
1: alang. Alang kau gigus kau ba ini lagi kau.
4: Galai.
1: Amune. Kebarin.
4: Kau ni ebe itu sahaja.
1: Ebe itu sahaja nas. Aku alam ginjuru, gua bego tabus ya gua kan. Tare alam tabus ya gua. Gua tu ya kan langgule. Konda yang konda aku ebti ni. Gua tare tabus ya gua.
4: Lagi kau ni main implementan ni agak tuil lagi muajin.
1: Main implementan ni kena agak tuil lagi muajin. Siapa gua nak tahu? Aku bija berungkus ya.
4: Aku bija berungkus ya.
1: Aku gete kamu kumpai.
4: Siapa bayar?
1: Makanya nanti aku tuju jauh tak apa.
4: Tinggal ni.
1: Gugir nanti aku.
4: Ibu tadi bija berungkus ya.
1: Aku gete kamu kumpai.
4: Obes dosi.
1: Obes dosi aku nanti.
4: Ah, saya suka orang ngaljo. Update nama negara.
1: Update nama.
4: Kau Francis Jemu tu. Sekian tahun dia Francis Jemu. Lagi ni.
1: Agem jo agem. Ingat siapa dia tak kabar dan.
4: Lagi ni. Gigo Bomet.
1: Bomet ku no.
4: Senatorial. Gugu pikan jeb kurui. From nowhere.
1: Kupikan kaku from nowhere.
4: From nowhere. Yani nagulian gati njitu kul timing nanyi.
1: Kaku iwe. Kwa hii timing ne the best.
4: Timing ne the best.
1: Nenguna kutendo wa shida nguna wakili.
4: Sige. Kuron kazi.
1: Agin barchuo kavana.
4: Kumbeja barchuo kakanezo.
1: Inyo mbise na.
4: Laini memu jasmama ino.
1: Laini nigile poko tiwat kunga nyimi. Nigile kure poko tiwat
4: kunga. Nambuan.
1: Poko tiwat kunga pometi nyi.
4: Aitu muka seno.
1: Mili, pukul dia tu kong guru dia kau met.
4: Kerja dia kau met.
1: Cijo guru dia pukul dia tu kong guru.
4: Francis
1: siamo.
0: Ojamake boy dia tu.
1: Ojamake.
0: Wah, ingat ni boleh jauh boleh ngoh kerana meliu.
4: Bijak nado. Len macam ni sam kau kau esok
0: boleh. Iya reiwe. Cualing mo kara Amelia kau tu kau mesti tahu kebawaan tu. Kukeh rara Amelia kau lelene jilililil kau ni jauh kepe aku tuh kau til kebawaan deh mesti tahu kura yat. Kau makate ni bijau tu jauh kau kemeja kicu kau mua kele kau kau so ini tebe ilen mo heka inno imbi kap serkali juta macam ngejero. Kau jitu no kau mara Amelia ngoh mingo aje. No, macam ni kurip terlaita. Terlaita juga, kalau kita kemua, lagi ni kita mati sebegon medit. Aku ini ayu ajil ni, kalau iman kalau nama lebi ni lebi injari, kalau nama gap kau. Kau kita ni kami sedikit juga lain kita tu. Wujud orang yang ingat siapa tetap nanti amuan. Emban sih nak kita logo ke ngerti pun kau kata ke mua kelen tu aku tak kulit kelen ya jadi amuan. Amu mag monda sih nak arna mampu bahaya kita kelen kau tak kulit kelen kau tu kau soman ulu siapa tinggi metang nang ne. Kau itu nak minta orang kau ingat apa jam mangliyal itu. Ibu lepo aisy sejati sejil bana. Kalau cuma kau cuma jaga, bah, mau gigosin.
1: Amagi kan gay?
0: Kwani kwa ama jate pale iwe
1: ama aginam dege mwai
0: we anyun we ara inge mwa anyun nguno gele mi bi gap tap tengele je giwa gingine ting gap tap tengele nyo gi uto kwa babi ya tungolini kete ben bului gigil yai kwa ii gere isi gile kawa ya mge ngolol jinga lejata jo gile dik chum yolo ba jirondo ulo angisi oge ni jim yolimba merkwete kwa nene ka ui ite kaya asima kina mbijoto chinde ule ibatata kule momite tunje ujoto jo agombaret kune nyo kia mwe betu takasi na wale nja matun kutake nyurumu kate kwa ii ni amuka ama ama jenga lekche kajanga kwa ii ngoljua neka kumwa kwa kako ii mech pichu ngololi chenyo kujubisi oti ya kutin region nito nyo akonge ya mwa gele region nyo iwe my application gele gisi joe nondi ako melen kia asoma lewe yengba menyugile kika boyisek choke kipwa kunguno ini ngalekja kichamje kure ini excellence ya rabruta mutu ya kutanga tanga hii kiko tanga tanga na rabruta kongete suka ipko teji ini kori guli inba pijunda wenye kutanga tanga kuma ijeka chikinyo kanyikuro nikojikta ini araura nazi mkuna wangwa ngiro kari nesiri toine kwa kisirikai na nipo jini po uwebuli kiinde kibiriti kwa kwa ndeja chua ketke pepaiki mkuna wajima jesuko terirenza mkita nipa mite kwa ngalega abu antam kima jake safi uongosi chichoke mkita kiamurisan kileji uongepe maandamano kukipika kutita kia mua kile tutam ako jita na tanyo kumuwa ingrijo ninyo kulen wantam kungolen tom kongetara jie
4: hahahaha.

0: Oh, mune sa bito.
1: Idame ge.
0: Ai ka mo ngo ya mo ngo no mo ali. Ta te ve lai ni na wa ni ape sa mo no ga lo le chang bi. Ho mo ya mo mo ga ro ki ti na ro ga le ji. Ba go go mo cho le ji mo to wa. E je ti ki wa tu si o e je ti ki le we ni ga ndo yi. Ngu no ni ko ga nyo ni. O ba nga nge. Ba go wa ni ko mo ba nga na ge ge ba nga no. Mwenye kwa bangangye vichu kwa ite amuni samwa unwa sami elabita mawaya kete nye ura ise usi nye chiyame kenewe nye vichu lakini nge mwaman kama staff kama na ene ekispiranichu kuni jeri kuna wane ndo yaad kita kwa mwa ndo yaad kabbeza amuni kero ten kama si amuna mi kama si maasa nguni maasa yeguri mwadi no tomi da uto angala wale nguni kuma omi da Kami temasa egori itu. Mas kuni jemere kasih lihat tu biasa bicu. Kuli men. Ya ni kapanak kuli orang toilet kau mesti kau mesti staff sih siap toilet. Kuli ugi muaya kerja di lekang ya tuh. Juga setiannya kau toilet kau mesti ada lagu toilet. Kuli itu bicu kalau muaya juga sih kapanak. Kuli kita kau yang sih siap. Kau mau kita jual lagi yang kasih ni lagi yang sih. Lagi ni lagi itu temasa egori nanti. Kuni mama mwa hivichu wa nyei. Oki hivu ngekereta ketukuli legi mwache. Legi mkutkiye mwa hivamana. Ura hivichu wa kwa ngete nangata parikoi. Abi nyoke ya papaka usumoru. Ketu nye nne kapasa bawa ke hivu ngekereta ketukuli legi mwache. Nkaundi mifanara. Lakini mwaki hivu wangwa nati. Angkwa hivu kwa tafiasa kialde hura hivye. Amun kwa kero tage mbesu kukwa tujo. Kure yenu akpige makenyo yono awase mini kwa chubi sebezu kwa kundu mocho yalteji enes awase kwa nilala mkani bi akulala mkani amanyo kulemi wakamane kitinye pike chichoke kitinyo kusimatuwa kitinyo kusare sar pike mpiko kutunoji ili kwa kwa sili nyone kitinye lopyo keta wakabana kisome seneta kisome amwa kisome umenre Amogit lewen ni, ugit ni lah amogit ke lewen. Asal baru na ingeri dia. Kamu ngelihat tak kau mana untuk nama amu maya ya? Azam itu, kau ngelihat agen-agen nama amu macam kau kat situ ni bawa lagi cium ngelihat ni buat itu apa lagi? Amu ni, ni tu buk maya ya? Azam itu, kenapa ya? Lagi ni ingeri kita apa lagi? Naga kuat ni buat juga kawaii dah. Lagi ni. Bapa kawaida, awak jauh lani, esok orang gitu je, ibu tu cuci, bawa lagi, kerja kau hilang kau ni milih, aku cipta tu. Esok orang gitu je, kerja esok orang dah menurut. Gitu je, esok orang gitu bawa tiba esok orang dah menjadi tiga nisan. Kau cuma ni wendy si, si wendy, kau bawa guru jauh, negara ni anggota kau perusahaan guru. Awak jauh wendy tu, semanda ingin dunia. Amaje yuendo aten kaya net inuendule. Amuni mamiteni siri ne mucho wana chita si chitake ne ter siri ne wachiake. Ni siri ya laki chiawe vike mucho wange mpike tuten lakini mwange mpike cha. Kwa amaje hivu chi ne matingo riri chi ugubanyi. Matingo riri chi ugubanyi. Matingari ni mabu kwegu, ugubagi wadu. Matingari ni lakua, kuligere vee dina nye. Matingari tu mkabega kongu, si ake tukul. E mwenduni, kutengu teisame. Ama chengeri, kaya net, nekikweni mungu, ama tiwe ndo watengu waliwana. Amun, changa lekeo se, mawaya asame to. Chokero ni mawaka waida, lakini mwari uchos, nilalake changa, kule. Maboka waida, lewe ni cheki.
2: Kongoi, kongoi blagatia.
0: Kwa isiwe ni kapiogo. Kutu ya utika mungu chon. Ligo unu aliton. Lakini mamiko unu aliton. Ama te iripi ito. Igeri le keburgo mie mwendulu. Ako ndo ukutika yadi. Ako yam teche kuu. Chika ochewae unegu. Ako yisam jehova kutakotesu. Teche kuu ke. Teo bulu chani kuu. Kyo wano. Matee pate vichi menini. Merebe njita inayin, merebe njibar inayin, merebe njiji kutimai sabit negara arani mwenduni. Kongo njini.
1: Ni kotetutietab tepsi nai eng emo FM.
3: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
4: Arap Karim, Charles, sikenyoru alima.
5: Yes, mawa ya kisamito wa mune boishija.
4: Jizama gaye?
5: Wee, neta amijaleja kongwe koronga muki uja mwegi para sarambe ni kiba mwishimia Samuel Aramwenye. Deputy Speaker ni kiba genyisha jingijai. So kumjani, Mrs. Tali kwa oki Arambe na karara nika kuhi. So kumwe kamiti kongwe kapsa muki uja mwegi para sangredi ya ninyande vema. Arai boishiju. Kawasa kuwa analysis kapsa na karara nipa nante kapsa mune ini. Kasuba kasa loko kweri ite kuko mwa ukweli kwa utye kitye nebala nole ala niwe kwa jusu ule mga kasa kwa jusu kwa mwa mia muhimu kangeta ala niwe tinda prala ini keja nebala siit kwake wati alinge ni ndande di munu yu negit kure nyuda un ibu neketso mokisi uguna kutime muji it kwake saye kutong kweka vana kutos mutago ega wana iki ni man jijada nebo en koko nga broga ino iti jijata ibu ni broga ino kisi iti jijata so jita neta broga ino koko igasi nye kapsa wango mwa wang niko kukure nsem dia matoko sen nga leki kakas go lang go mena nye kami alda ilempe nga leka ato mami mami jijata alda mami mami tei mami tei kapsa kita nyun kapsa nakatongma kapsa kapsa no simia no nenek itu mungkin gombi boleh gua agak saya minta ramai, mana itu kosin yang itu saya pi, itu saya pi pi boleh kalau nenek bodoh ni, amu, maya, kak kredit gitu aja, gua terus tahu nana lah sih, mutai boleh sih, jangan sebab kredit kongkai,
4: kongkai,
5: boleh sama tak dan,
4: kongkai, kongkai, segini
6: gua, lima, ya lima gitu,
4: segini urut dokter sote,
7: woi, lima jamu, kami,
4: ya.
7: Ak mawaya wa mune kongo ikna pas ngogo na sa tugra ngel tashan nya ni ba ema fm kongo ikap tsa ga wa la la sis na garara na ko mune bana ndi ga undi eh uta mune u ba ko mu to ba kweni amaja le da go per ja se go per ka sa ya ta go le la sa fo ga pesa en go ya la la sis man ko ke kongo le tine sa kongo ya bwa wanja kogo ger bigo lang mayara melini has guna ko biga en gemi tu gele tri hoses indo yara mel oru be sakya komi yala namba somogyo ago mi injinia serem
6: Anderson
7: indi anyo ni mangna le mi namba tanga masi mama jangala le mi senyata gele ngorwa nandie agorwa boisi ko gere boisi gole ngwana ga go etna ngwana ga go sain boisi ju tega po ago mi boya tema pela nya tapa nya gole as konguno ko ngana la ramel o go barta ge maya boyo tara mel ago maya satya sa gena gibli moro Itu la nyongo te ngi mas tani le ne ku te nyango me ngi mas tani sa kya sa skoje ya tungo le pye su no le. Ara me le ko ja ta ngi ngoli mba masa ku gere le maya gora. Ago te ngi gere ga sa be nem ka ma tar gu gero ke te ngi go je ke ya ta ngi sa kya sa ka gere go maya. A ke i. Si ji le sa kya ze ko gi go te be mana merka. Ago gi go kil ke gi go ta ne gi le wa kili foundation le tare ti la go kitni la go garbu 1000 to ara tuya ga ma je jo ge
4: ki
7: so me so ni au gi so me sa nas na le tale la ok ni di me le ngi ja kon go le de baba sian jo ga sian jo go ta ja gi ngi go so me sa le de baba ga la a go te jo me le ngi go itti o ta la kin ki ge re ge le chi ni ne mu gu le na ga ra ra ke ma je ge le ngo bo sa na tu go tor go ro se ko ma ma se le ndi ge ke ma je tu konsera je diga to ngalal je tu ngale ki pe gi ku ra ya te ga ga ge a ti a se ko ma ma ke lo ano ano a ma je ale ta ko ngwe in na fas lo gugu no in ko yo ni nyon ba i mo fm lo gi go se ge ko to gol in ko to ko bua sa ni ko barra ko bua tu ti ga go ya ti me to e ko ngwe
4: alima Daktari Sote
6: Dr. Sote Nakuru County
8: Kongoi, kongoi mawaya karab tok ing boroindo ne konech ak koskoleny keboiboichin kabisa ngalekab emet. Netai abeche korok alenchi serikali kongoi akobo SHA nebo Nakuru kwakas kele kowo chi sipitali ra ako kakitoret ako kwakobet anyun kilene mami system ara to alenchi twan titesi kabisa Nakuru akichut komie akicher ot corruption nemi orit oloe sipitalit neo nebo Nakuru. Ameche alenchi gavana nebo Kabarnet nebo Baringo Kabarnet tutin araun akot kapchomuso wapi abo kapkokwon raini no tugul makara network ilyan ako taun orit ker ngalecho makararan network amune ako lekit taun akot inyoe komi kapchomuso mami network. Ameche anyun amwa ngolyon mawaya karapto alenchi biikab Eldoret oye aibu tuguchu kyoyayakwe raini kabisa necho yoe wasindisi necho yoe obikcho kano kani tinye laitoria oba onate chebioso oi chebioso pucho murecho kotononso tukon chebiose komakene sholei ngumakonye chebioso ikon ngutko kimabois kumawon wa mama ara kobendi mureno onoti muloi aibu choka msama nato towe kiyaki nino sholei no kiyakonye titokon lakwanaya kuni kiyateche kiyatkinye suku ya Thomas kumakimeche kotoborun kotko kaami kimikikoyai niyai nga okomote nga motoi bukunyo sanga mulakwani kwa national kere tuniya tukul akekere tukul okotache kekere kamsa akeyoni lakwano ya kutimboisye niyai kutoma kandoi nate mwonga kwe nga wasingishu kechame lakwana ati mpango le ntukuk kitinya kuchuse mitinyai ine noe sarwe kumwawe nga tuti kimameche kete kutani mokiteke ara matoke tiyebi nuno yemi ngolyoni tiyela kwana mogosa aba na ongolo jenga matoko uporu atarani yero ko iseya boike ngubo tiyebi yoso gamu ba tiyebi yoso women rep kumele ngonge awen do mwe ngal kidogo le ka cha boike tika ngala rai ni wese ame cha bai bai to ngongoi wase ka ngala ngam sa kumie rai ni ori kene nya kunai bi kulei nyo e mami ni magitae kongoi kabisa boisiek kongalani kabaibaitu ane kabisa akot chepchoke kangalan kabisine kamamuchi wase kabisa nashukuru sana amu boisiek chomeche alecho biikab Kalenjin yekicher korenyo yero kerip korenyo chetinye faita omwachechi chome yokwoindab emet asomye kalietab emet amu kimeche lakcho konyoru kalia chitugul mami chi nemeche yeityo meche chitugul koronjo sikoyai tugukchi kimeche koyai alakini ngotkunye chito kobarbara akutwaech kurusorusin ako yetome chito ile ome kumye ngungi itong chito ile lechekapten ngungi ome nyukunyante ngungi ako luchin chito yebiyon kutyarin mokoi kumemwa kii kabisa ngoti ile kalya ngalecha mometeb ngolyon ara komeche alencho komi tuyot kokitinye omutik Nakuru ye kutonon chito kumwa kole masomoni chi bajet kibendi oret nanye bo TNC nebo aeng kulonda sir arap Ruto kebutukura mayongosani ara kileni ngesochin emoni biik cho mami ngolyon mi Jehova ninyone nekonech kandoinatan eng mieindo kongoi missing
9: mi chito nebo kabutio sinyekenyoru baadaye
4: ako mitei suspected case nebo Ebola ng Eldoret
9: kile suspected case tom ge confirm ana
4: amaje sinye ge jang sigara ge brisimet ge jang minister an cc
9: nata
4: ba health ngwa singishu so ka bit ko kone breakdown
9: ngwa mi te pale ka presidente
4: se tai engolimba Eldoret
3: noto koga tutu tetap kanap tai tap sabengun mego san tetu tet nerube asiginet ke chechan